0: zawal
1: zawal
2: ndifara sa du indin findin lokoti lonin sita kuro sudinalan zirtari wa muskan bari mi akada bari min zafiza gwamnati rodowa hazana
3: ngaw adien gwamnati akarabka naptukalan zaya tartib kada kirtro sakna jami gultina ma ada fasal numdaw jamiro kalaktro
2: ayso kana saroto ndi kazi yajiri fasal gultina ma ada grejini notun tamtam nim bejima preskram zawale darasane imtalawa yimla misa misal sa mentulon suwailan itagatsin maduro ruptine bayen kamilla fanturo
4: da